0: Utara, Jalan Peta nomor 76 Balokang Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lengkapnya.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya

0: minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan, ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
3: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini. Sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: sahabatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis.

0: Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca, gimana kabarnya di pagi ini awal pekan di hari Senin 14 September 2026. Mudah-mudahan baik, sehat semuanya. Alhamdulillah, jumpa lagi di Info Sehat Eca yang biasa bareng Brada Kedinatur, Habatop, Habutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya ya. Ntar ini mengguik. Ya, semua produk Denatur silakan bisa dibeli di Studio Eca ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 8 menit. Info sehat kita pagi ini tentang apa ini? Cikungunya ya. Cikungunya ya, Mita Eca, mungkin ada yang pernah mengalami atau sering dengar, adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam dan nyeri sendi secara mendadak. Virus ini menyerang dan menulari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, dua jenis nyamuk yang juga dikenal sebagai penyebab demam berdarah. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK0202C261/2025, terdapat 571 kasus cikungunya yang tercatat di 7 provinsi pada Desember tahun 2024. Namun Mita Eca, hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat cikungunya. Cikungunya disebabkan oleh virus cikungunya yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini, Mita Eca, adalah jenis nyamuk yang juga menularkan penyakit demam berdarah dan virus Zika. Umumnya nyamuk ini menggigit di siang dan malam hari. Nyamuk Aedes mendapatkan virus cikungunya saat menggigit seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Penularan terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus cikungunya. Meski demikian, Mita Eca, virus cikungunya hanya menular melalui nyamuk dan tidak menyebar secara langsung antar manusia. Cikungunya dapat menyerang siapa saja, namun risiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada bayi baru lahir, orang usia 65 tahun ke atas, dan orang dengan kondisi medis lain ya, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

0: sedang mau cuan? Cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Bos ya, pagi ini tentang cikungunya ya. Berikutnya tadi penyebab cikungunya, gejala cikungunya. BTC pada beberapa kasus cikungunya tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi kebanyakan penderita mengalami gejala yang timbul dalam 3-7 hari setelah tergigit oleh nyamuk pembawa virus. Gejala yang timbul tersebut umumnya dapat berupa demam hingga 39 derajat Celcius, ruam kemerahan, nyeri otot dan sendi, nyeri tulang, sendi bengkak, sakit kepala, lemas, dan mual. Pada umumnya, metaece gejala-gejala tadi akan membaik dalam 1 minggu. Namun, pada sebagian penderita, nyeri sendi dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Selain itu, meski sangat jarang, gejala cikungunya yang parah juga bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Metaece segera konsultasikan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Terutama bila Anda baru saja bepergian ke daerah yang memiliki kasus cikungunya. Jangan menunda pemeriksaan medis jika muncul gejala berat ya, seperti gangguan penglihatan, nyeri perut, pendarahan, penurunan kesadaran, nyeri hebat, atau pembengkakan pada sendi. Berikutnya, ya, diagnosis cikungunya nanti kita simak metaja setelah ini ya, setelah lagu yang satu ini.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, mudah

Padang, Cikungunya. Tadi sampai di mana tadi? Iya, kapan harus ke dokter? Berikutnya diagnosis Cikungunya. Mita Ece, untuk mendiagnosis cikungunya, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat perjalanan pasien. Dokter juga akan melakukan tes darah guna menyingkirkan kemungkinan gejala disebabkan oleh penyakit lain seperti demam berdarah. Guna lebih memastikan diagnosis, dokter akan melakukan tes ELISA, ya, enzim link immunosorbent assay. Tes ELISA adalah tes serologi yang digunakan untuk mengecek keberadaan antibodi IgM dan IgD cikungunya. Umumnya kadar antibodi IgM sangat tinggi pada 3-5 minggu setelah gejala muncul dan bisa bertahan hingga 2 bulan. Kemudian pengobatan cikungunya. Mita Eca, dalam banyak kasus gejala cikungunya akan mereda dalam 1-2 minggu. Meski demikian, nyeri sendi dapat berlangsung hingga hitungan bulan atau bahkan tahun. Pengobatan cikungunya hanya untuk meredakan gejala penyakit seperti nyeri sendi dan demam. Dokter dapat meresepkan obat anti radang atau obat pelu tulang untuk membantu mengatasi keluhan pasien. Ya, obatnya diantaranya paracetamol seperti yang mengandung paracetamol, ya, seperti Panadol, Sanmo atau Biogesic. Kemudian ibuprofen misalnya Bufek, Proris atau Fenatic, dan Naproxen seperti Senifar. Mita Ece, sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut, pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan untuk kondisi lain. Jangan mengonsumsi aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid OINS, ya, sebelum dokter memastikan gejala yang dialami bukan gejala demam berdarah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah risiko pendarahan. Di samping mengonsumsi obat, Mita Ece, pasien juga disarankan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 20
1: Bapak,
0: mata Banjar.
1: Kok matanya merah?
2: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, waktunya tinggal 17 menit lagi. Minta aja di info sehat. Penutup komplikasi dan pencegahan cikungunya. Minta aja pada kasus yang jarang, cikungunya dapat menimbulkan komplikasi berbahaya ya, seperti radang di bawah uvea mata, kemudian radang pada retina mata, peradangan otot jantung, peradangan pada ginjal, radang hati, radang otak, kemudian radang pada satu segmen saraf tulang belakang, radang sendi atau perburukan radang sendi yang telah terjadi sebelumnya, dan gangguan pada sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Penutup minta aja pencegahan cikungunya. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan risiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M plus ya, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus atau tambahan yang dapat dilakukan untuk membantu 3M, diantaranya menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, dan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Minta aja bila hendak bepergian ke daerah endemik cikungunya, lakukan beberapa langkah pencegahan tambahan berikutnya. Di antaranya menggunakan lotion anti nyamuk dengan kandungan N-ditil 3-methylbenzamide secara rutin, kemudian mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang setiap waktu, menggunakan kelambu saat tidur terutama di siang hari, dan menggunakan obat pengusir nyamuk. Ya, minta aja jumpa kita juga sampai di sini di info sehatnya. Terima kasih, jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk denaturnya Abatop, Pabutop, Pitama, Suatana ya. Silakan bisa dibeli di Studio SCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ganjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
0: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.mercubuana.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class kini.

0: cepakah angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas,

0: minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Persoal.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Satreskrim Polres Garut bongkar komplotan spesialis pembobol 19 minimarket. Ayah tega ajak anak kandung. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. Kilas Radio. BRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian. Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
5: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim, nggak tahu, saya nggak ngerti.
6: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana gitu.
5: Soalnya kan mencemarkan nama baik.
6: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam gitu.
2: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan pantai Madasari. Satreskrim Polres Garut berhasil membongkar komplotan spesialis pencurian dengan pemberatan yang menyasar 19 gerai minimarket di Kabupaten Garut. Mirisnya, aksi pembobolan lewat atap ini turut melibatkan hubungan ayah dan anak kandung yang masih berstatus pelajar. Polisi mengamankan 3 orang tersangka, yakni FM, ARB, serta MSR yang masih di bawah umur. Sementara satu pelaku lainnya berinisial I, kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, pada malam hari, komplotan ini memanjat atap toko, merusak plafon, lalu menguras barang-barang seperti rokok dan sembako menggunakan karung. Para pelaku juga mengandalkan pelbagai perkakas mulai dari linggis, obeng, tang pemotong, hingga senjata tajam jenis golok. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan manajemen minimarket serta petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian. Menurut Niko, hasil curian dibagi rata yang sebelumnya barang hasil curiannya dari minimarket dijual terlebih dahulu. Kepada penyidik, ARB mengaku sengaja mengajak anak kandungnya sendiri untuk melakoni aksi pencurian. Berikut petikan suasana saat Kapolres menginterogasi pelaku di hadapan awak media.
7: Kalau cegah itu sekali, kalau sampai 19 kali membuat cegah itu. Kalau cegah itu pada saat dia mau ikut tinggal. Itu gak usah diajak, itu cegah. Bukan akhirnya dia ikut terobos sampai 19 kali mah gak mungkin. Awal anak bisa ikut, awalnya gimana cara ngomongnya?
8: Dia yang ngomong mau ikut.
7: Loh, kalau dia ngomong mau ikut berarti tahu tuh bapaknya garong woy.
8: Iya kan, sama ngakosnya sama.
7: Ngakosnya sama. Berarti setelah kamu aksi teh pulang, cerita ke anak. Loh, terus dari mana anak tahu?
2: Saat penangkapan, polisi terpaksa melumpuhkan kaki tersangka ARB dengan timah panas lantaran melakukan perlawanan kepada petugas. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tim Maung Galuh bersama Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Ciamis mengintensifkan patroli malam guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam operasi yang digelar Sabtu 12 Desember hingga Minggu 13 September dini hari. Petugas menemukan belasan remaja yang kedapatan membawa minuman keras jenis ciu serta menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis. Patroli dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono. Menyisir jalur rawan penyakit masyarakat, petugas memfokuskan pemantauan di kawasan Cirahong yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya para pemuda pada malam minggu. AKP Carsono menegaskan, operasi rutin yang ditingkatkan ini bertujuan untuk memelihara kondusivitas wilayah.
3: Kami tim Maung Galuh melakukan kegiatan patroli rutin yang ditingkatkan, jalur-jalur yang biasa anak-anak muda nongkrong, dan kami stay di wilayah Cirahong. Di tempat tersebut ditemukan anak muda yang diduga habis membeli minuman keras ciu. Terhadap anak tersebut oleh kami dilakukan pembinaan. Dengan adanya kami temukan tadi, kami akan melakukan patroli secara rutin.
2: Saat penggeledahan di lapangan, petugas mendapati fakta miris, di mana rata-rata remaja yang terjaring masih berstatus di bawah umur, yakni berusia antara 14 hingga 17 tahun. Selain menyita miras jenis ciu dan memberikan pembinaan, polisi juga mengamankan sejumlah sepeda motor knalpot brong. Pemilik kendaraan diwajibkan mengganti komponen motornya sesuai standar pabrikan sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Guna mengantisipasi kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas, Polres Ciamis bakal menempatkan personal tim Maung Galuh secara stasioner di titik-titik rawan seperti kawasan Cirahong.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

atau media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuin.
1: Barusan Bapak kelihatannya membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan.
1: Ya. Ya. Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih Pak.
2: Ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, yaitu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Assalamualaikum aturan ulejang siang mitra Ece. Lu cina wayah kieu ngadangu musik daun kalapa mitranya. Tapi menunduh mitra tadi di abur acara dangdutnya tadi di kantunnya dikantunkeun tadi ka mana heula tadi teh oh ka Bapak Putra tadi terapi ieu totok sarap mitranya di mana Karang Tengah. Lagu-lagu Sunda mitra masih di kita buat satu yang lakukan Galura 102,1 FM. Siang iya dinten Senin kaping 14 pas 2 mingguan dina sasi September 2026 anu nuju tuang siang nuju istirahat tadi sarangan kawi-kawi Sunda tiasa ngiringan mangganya ke 08 hiji tilu hiji tilu 458 genep 22 tadi tadi awaskeunnya RCA nage di abur lintuh tapi terlintuh mitra dikantunkan 2 jam tehnya. Tadi ayasa waemen haturan teras neneng di Jedah Bonka Aganis sarang mamahna di mana Aganis di Gang Ismaya teras deui saha Teh Hai Kaput di Jalan Baru tadi Sukarame R12 nya pangkeren Eci Alami ti Mbak Berbes ka pangker ti warung Nasi Yolanda Teh Leo oge nuju Titirah Teh Leo di Banjar teras Teh Hendra haturan Teh Reni Mei-Mei teras deui aya saha Butin Anggrek Ungu teras aya Bunda Niken tanah jadi mana teketset-ketset teras deui aya Teh Bunga oge aturannya teras aya saha Bunda Teta Sera ieu wengi tilas air yang Bunda Rati Bunda Mawar Mamah Neli oge Teh Isma ya teras Mas Abimanyu Teh Indri Kang Panji Pak Edi Mamah Wulan Teh Imas Aep tah kapalih mana Aep lalampahanana Mamah Tuti Cibulan Iksan di mana Iksan teh di oh di Babantar Lumbung Mas DME Mamah A Aki Malabar Teh Neni Peti Curug Kang Darsa teras Pak Asep Pak Windan Teh Kastia Jimas kumaha Daryona ayeuna Daryona teh saya Teh Kastia nya di Jimas Linda Mbak Mira teras istri Binangkit Andi Ciamis Kang Farid Kang Eeng Kang Sawo Kang Tarso Mamah Oci Heri terasa hadirnya Abah Abre Teh Bungsu Ayah Iqbal teras Neza Teh Ai Sukaraja Kang Kinoe Teh Hera Mamah Ati Sinjai Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarican di Ngkumin sadaya Mamah Depina oge Teh Ana Jahit di mana di Burlong di Gang Wirya nya tadi ayah Karang Hawa di Kang Darso diteraskan kana ieu mitra tepung salangkung ti Panisabila nya kapo emot ka saha ieu teh Amanja oh Kang Ujang Cilambu eta kapungkur nya kantos saw lagu ieu Kang Ujang sareng anu ngaspalna kapeng peongan kudu ngaspal Kang Ujang nya emprung

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Mitra masih di serangan kawi-kawi Sunda. Dan tadi Erciana diabur mitranya tadi. Diabur ta ayeuna ya digentosan ayeuna. Kawi-kawi Sunda dugi ka tabu 1 biasa engke aya berita Jawa Barat mitra tabu 1na Jabar no. Haturan pangan Araples tos uih reaksina Araplesnya teh ayeuna nyuguhan gitu. Nepangan saha ieu teh aya teh Tanti ti saha oh teh Tanti ti Gang Samolo cenah aya anu nuju lieur saurna sareng teh Nyai teh anu nuju pengajuan pangentenna on teras deui haturan kangge saha sok teh Siti bade ngiringan oh teh Bunga heula hoyong Paanggang anu ti Kang Agus Kapinis mohon mangga sok teh Siti seneng kawis Sunda kelah manas sok halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Siti Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya sok tadi Erciana diabur dikantunkeun ta sok ayeuna digentosan.
1: Hayang kawih.
0: Mohon mangga.
1: Kawihna teh hayang midua cinta.
0: Midua cinta anu ti saha?
1: Atau
0: nanti sawe. Di Sule atau nanti di saha ke?
1: Pemilai mana istri?
0: Oh, no istri. Oh, on. So, kanggo saha?
1: Di payun kawina kanggo aanya. Kanggo gimana duga. Semoga sing sehat wapausna sarang keluarga bahagia
0: on. Amin, ya, amin.
1: Dengan ras dirajeng kanggo
0: saha?
1: Andre, wangi. Mm-hmm. A Irwan.
0: Mohon.
1: Lajeng terus kangge Andi Ki Ami. Anom putra tunggal. Abah Dure, Abah Gaul, sarang Omina. Kang
0: saha Kang?
1: Sukron Sidi, sing ka SD.
0: Terus saha deui?
1: Ani Singha, Ita Ani Padaringan. Terus kanggo
0: Umi Mawari.
1: Arindi, terus kanggo Kang Mas Hasanuddin, terus kanggo
0: Sahadai.
1: Kang Darsa. Kang Herdi, Mama Seti, Mama Budi, Bunda Hesti, Bunda Hartini.
0: Terus
1: Kang GS. Teh Iin.

0: Hmm,
1: diseratkan ya dina daster di mana ya?
0: Teh Nineng.
1: Teh Nineng.
0: Bang Anung Japrot.
1: Terus.
0: Bang.
1: Saha sok. Ngahulang kedengar. Teh Siti kunaan.
0: Teh Bungsu.
1: Kirang gebrang
0: gitu. Bunda Niken. Bunda Rati.
1: Ahan.
0: Teh Imas.
1: Terus.
0: Teh Isma. Mungkin sarehat Teh Isma.
1: Amin, amin.
0: Teh Tendana, Kak Ujes, terus
1: Kang Usaha deh,
0: Kak Nudi,
1: Atos tadi, atau bolak balik dekok,
0: Kang Usaha Dayana, Mita FCA di mana wae aja nak, mudahan sing darama, seperti lana Kang Wahanya, mudah-mudahan sing sehat
1: terbaik. Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Siti nya hatur nuhun. Teras aya saha? Oh Teh Indri, ya Allah Teh Indri mun gayakeun atuh di mana Teh Indri? Ah ya. Aja di mana ya Allah. Sok santai. Ni santai kieu. Aduh nya. Ari batur nya aneng aduh. Aja di mana ya Teh Indri?
0: Eh tapi nuju di Banjar.
1: Di mana?
0: Di Banjar.
1: Di Banjar. Oh, nuju. Iya, rekaman iklan Teh Moro-nya. Pengintan, ala.
0: Umum, Teh Moro.
1: Sok Teh, kawis Sunda, ala.
0: Siang.
1: Oh, tambi gadong agayot, imalah. Sok, temi seul. Sok. Sok, kanggo.
0: Ayong, lakimu, ngatu sesah hilapna.
1: Sesah, anuti, saha?
0: Planning media.
1: Sesahilap nama asati hetikus endang gitu.
0: Hetikus endang media kenal
1: kok. Ya sesahilap na di buah didukun kan.
0: Oh betul temarnya.
1: Didukun kan buahnya. Ti heti tu heti ah.
0: Oh, iya
1: Teh Hendri. Oh sok.
0: Sahilap na kak Obos atau lu?

0: Seri teh mama saha?
1: Mama bunyi seri teh asa anu caket puskesmas kitunya, kapunggora sasok anu lebet nya. Tah aya mama bunyi seri. Emot. Aya kapungkur. Ada
0: bunyi seri mau di paling mana?
1: Asa caket puskesmas kapunggora. Ohon.
0: Terang bos?
1: Ka? Kapungkur osok iya kan osok ngiringan.
0: Ngiringan.
1: Ohon. Asa nama ohon eta da. Tuh ayah Andi di Ciamis tuh ayah sok. Ciamisna paling mana? Andi Ciamisna paling mana? Mendingan ge masker Andi mah ya da. Di masker ohon. Ya mah ada corona na ge tos teu aya Andi.
0: Corona main sama kesemarana.
1: Tuh teh Indi aduh meni nyaran teh santai kieung aduh nya.
0: Nyantoi dikit.
1: Di foto ku.
0: Banyak batur lain nyantoi teh.
1: Sok.
0: Haturan ah wejang siang kasadayana wae haturan.
1: Nuhun.
0: Mangga.
1: Aduh. Dianggurkeun teh Indri nya hon. Dianggurkeun dituangkeun ka maung pamay di Gunung Sawah. Aduh ieu ke. Oh teh bunga ke kabitaeun ieu ta teh Indri sok atuh ari hoyong on air mah nya. Mohon halo. Kas lebat teh bunga. Waalaikumsalam. Mangga panggangnya teh bunga tadi. Laguna?
2: Ya.
1: Mohon di Agus Kapinis da benten aya panggang ti Darso, aya ti Agus Kapinis sok. Kang saha tapi
2: Agus?
1: Mohon. Kang Eeng tah seneng lagu ieu nya, Kang Eeng di Gang Sawo. Sok, kang usaha kintu nana, teh?
2: Kang nana, Mel.
1: Teh Indri itu, aduh, foto nong ni gaya gitu.
2: Tumben, eta ampun ya. Kamreng masuk.
1: Meni gaya gitu foto nong, nyaan teh Indri. Aduh, asa ningali sahari ini,
2: ya.
1: Asa ningali sahari ini, teh Indri, aduh. Sok, aduh. Gaya ini, ya, teh.
2: Sahari ini.
1: Asa ningali sahari ini, nyaan. Sok.
2: Sana ledek
1: teh. Ya an kayak gitu. Iya teh Indri ya.
2: Baledok Andri. Teh Indri baledok teh.
1: Singal ini gaya kieu aduh nya. Sok kanggo saha teh? Halo.
2: Kanggo sadayana bae.
1: Ohon. Mamah Tuti Cibulan oge tuh seneng cenah oh, papatong Mamah Tuti mah kayaknya. Sok.
2: Yuk ah.
1: Ohon.
2: Buat a.
1: Ohon. Acara Sunda
2: yang pengalaman,
1: amin, ya Allah.
2: Yuk,
1: mangga. Waalaikumsalam.
2: Asal dari dognya Reste.
1: Mohon so. Paanggang, teh paanggang, tikang Agus Kapinisnya aturan. Nu seneng lagu-lagu ti, ada saat teh bunga nuukannya. Nu seneng lagu-lagu Agus Kapinis teh, butin anggrek ungu di lembah sunyi, teras. Sabun dan ikan mah di lembah rame. Da kapungkur mah nu kantos aya nu sok lagu ieu teh Teh Rades Teh Anjani nya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: RCTA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ato sasangakan pa anggang anu ti Kang Agus kapinisnya. Terus kete ome dua cinta ge aya dua mitra ya duka leres duka hentenya tadi tesan ukeuna teh Teh Siti teh aya ti Nani aya ti Nina me dua cinta teh benten nya duka kayaknya duka ieu ti Neng Nani nu bade di stel ke me dua cinta na judulna mah sami mung laguna mah da benten nya sapatos panggang. Teras Teh Indri tadi teh ukeun sesahilapna tasanes ti Nining Maida ti hati ku sendang nya. Mugi-mugi teu aya kasbon ieu aya kintunan ti saha dinya. Isi binangkit panyairan da. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jeung siang jeung mancenda mah. Kunaon tadi diabur cenahnya diabur supados lintuh isi binangkit acana nya supados 72 kilo deui nya ahon laguna hoyong dua lalaki atur nuhun sami-sami nuhun ti pamaget ti istri isi binangkit pamiti pamaget nu orsinil ti Kang Ari Batara nya istri mah Tisa, Titeh Nina, Gasentra, Tati Langkung. Andi, Ciamis, oge ayah, Ciamisnya paling mana Andi? Assalamualaikum, waalaikumsalam, aktivitas. Mugi damang sadayana sukses ke Talaga Biru, mohon ke dipilari. Teras ayah, Mamah Tuti Cibulan, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mamah Tuti kawihna papatong. Tapami dina acara karaoke mah osok di iya. Diasowin mamah ku Kang Darsa nya. Teras aya tuh. Salam Kang Teh Bunga, Teh Indri yeun nuju santai kieu poseuna ieu aduh. Teh Indri nya nuju santai kieu ieu nya. Ke tah Teh Siti no ieu sanes laguna aya dua tidak me dua cinta teh mitra tadi antawisna ieu ti Neng Sae teh Neng Nani Gasentra

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 3. Produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya harimpo pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
2: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa penuntut umum.
3: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
5: Kami terima laporan dari Rumah Sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
3: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
6: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana gitu.
1: Soalnya lah namanya mencemarkan nama baik.
7: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam gitu.
6: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
3: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Bukan tempat tinggal lagi, kenapa kami bersikuk tetap tinggal di tempat itu. Kedua, upah kerja. Kami juga pengen upah kerja itu maksimal, Pak. Sekurus-kurus kayak mereka, atau kayak apa.
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
10: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
3: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayab Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
11: Ayab Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
12: PPATK 497, itu tahun sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang ya.
11: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
3: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
13: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
14: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Joko sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Oh. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
15: Akan bawa bukti-bukti?
14: Oh, apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP di bawah penjemput.
15: Oke. Okay.
14: Clear.
13: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
3: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
16: penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
17: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Assalamualaikum semuanya, Mita Ejia, terima kasih masih di Ejia 102,1 FM. Jam 1 lebih 14 menit ya, barusan sudah ada apa tadi berita Jabarno ya. Ya besok seperti biasa Jabarno hadir setiap jam 1 siang ya, hari Senin sampai Jumatnya. Ya sekarang lagu-lagu dangdut koplo ya bisa request lewat WA 081-313-458-622. Tadi buat siapa? Oh Matuti tadi Kasbon ya, Matuti di Cibulan. Maaf tadi habis waktunya keburu berita ya. Sok gantinya sekarang lagu apa? Silakan ya. Terus tadi siapa? Andi Ciamis tidak ada. Talaga Biru lagu Sunda. Mbah Gogolnya sampai riutun tadi ya. So, ada siapa Kang Otong dari Ranca ini ya, sambil makan apa kalau di Ranca Kang Otong saroja ya. So kirim saroja atahnya ke sini kalau ada ya. ada siapa lagi tadi, Teh Indri ya, masih manco tidak Teh Indri, Teh Bunga, terus Istri Binangkit ya, Butin di Lembah Sunyi, terus Bunda Niken di mana, di Lembah Rame, Teh Reni Mei Mei, Teh Hendra, Teh Siti, Teh Leo, Mas DME Agani sama mamahnya di Gang Ismaya, Teh Ai Jahit ya, Teh Ai Kaput di Jalan Baru ada 12 ya, belakang Eci Alama, Neneng AF di Jeddah, Bunda Teta Sera WMN, terus Kang Darsa tidak, belum ada tanda-tanda kehidupan Kang Darsa. Bunda Teta Sera di Perum GBR, Bunda Rati di Sinjai ya. Terus Bunda Mawar, Mamah Nelly juga belum kecet-kecet, Teh Ismai, Kang Adeng, Kang Obet, Mas Abimanyu, Pak Edi, Sinang Laut. Mama Ulan, Teh Imas, Iksan di Babantar, Lumbung ya, Mama AA, Mas DM, Aki Malabar, Teh Neni, Putih Curug, Agot Srek, Bu Eni di sana ya. Terus siapa lagi? Pak Sepa Windan sama siapa? Alip ya, Pak Asep. Terus Cipe, terus Teh Kastia, Jimas, Abudi, Kang Parid, Kang Eeng, Kang Tarso, Mamah Oci, terus Heri, Bapak Iwa Irama, terus Bah Abre, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, Neza, Teh Ayah Sukaraja, Kang Kinoy, Cogrek, Teh Mira, Mamah Ati, Sinjai, Kang Aco Grosir, Sukamaju ya. Ya, bu buka dulu ini ya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya. Ya, masih bersama produk Denatur BDC Habato Paputo. Ya, ini obat herbal, bisa untuk segala macam penyakit aman ya. Bisa untuk obat darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, sakit lambung ya, diabetes, asam urat, atau untuk apa, menjaga stamina juga bisa ya. Terus ada Vitama, obat mata, bisa untuk obat katarak, glukoma, rabun ya, rabun senja, rabun jauh, rabun dekat, terus rabun senja itu bahasa Inggrisnya apa? Kotoken apa ya? infeksi mata, mata merah, mata gatal, bisa dengan Vitama ya. Dan juga ada minyak herbal suatana. Ini selain bisa untuk obat gatal-gatal, untuk obat digigit serangga, digigit hewan berbisa, luka terbakar, dan lain-lain ya. Banyak khasiatnya minyak suatana. Ya baik, kita ke 081-313-458-622. Kang Otong cuma daftar hadir, Kang Otong tidak minta lagu ya. Dari Rancah dulu, Araples dulu, jadi orang Rancah Araples ya. Di itu Kang Otong Araples mah dulu, tadi Paltilu. Nah ini Kang Otong dari Paltilu kemana ini? Terus dulu pernah ke Rancah teh ke mana ya, dulu jualan obat Pegalino, dulu ke itu mana dulu, Cibarengkok Kang Otong ya. Cibarengkok mah belok kanan ya. Terus ada Teh Bunga Dokter Hadir, lagunya Satu Rasa Cinta Koplo dari Diparina Indra bareng Fendik Adela. Oke, yang ini bukan ya, nanti dicoba ya. Diparina Indra, ini salah ketik mungkin ya, ini mah judulnya Satu Rasa Satu Cinta. Oh, nanti coba yang ini ya. Ada juga Satu Rasa Cintanya versi Ade Astrid, ini sama Sule ya. Kang Ujes juga, sore Kang Ujes. Terus siapa lagi yang biasa pemain Saute, Mas Hendro, Kang Asep Dampa, Kang Adeng, Kang Obet, siapa lagi, Menir Well Well, terus siapa ya, Kang Ceng XSB, siapa lagi, Mama Lisna ya. Ya semuanya diingkumin. Nah yang ini bukan Teh Bunga, ini salah ketik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat. Sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Pakar Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Before

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Bapak?
3: Iya, kenapa?
2: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
3: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante.
2: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
3: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
3: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
2: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Tapi iki ngene iki.
1: Ngeces iki ya.
0: Enggak mau aku ces, aku maunya.
1: Sumpah ngeces iki enak.
0: Ngeces enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.ccom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik

bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Aptos sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro. Dengan ekstrak teh hitam,

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lestri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemerintah ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Dipancarluaskan dari jalan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjo Sari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: ya Pak ya. Dah setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Abis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan, yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun.

0: khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser abu top, anu paling ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana, mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah Satu, RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan itu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir, pepanasan, panas, ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan, seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita aja pecinta lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop lawas ya. Jumpa lagi Melody Memory aja 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakangan Mall 50, Saringwetan, Kota Banjar. Ya, gimana Mita aja kabarnya malam ini hari Senin ya? Senin 14 September 2026 ya, semoga baik semuanya, aktivitasnya tadi lancar ya, sehat ya. Sekarang yang sudah sholat isya, sudah makan malam, mungkin sambil ngopi ya, istirahat sambil bernostalgia ke tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an di acara Melody Memory ya, bareng produk Denatur. Biasa jangan lupa Habatop, Habutop, Vitama, Suatana dan produk lainnya ya. Yang mau ikutan biasa WA-nya di 081313458622. Tadi sudah ada beberapa lagu ya, diantaranya ada Ariati dari Crisbiantoro. Crisbiantoro, saya ingat dulu ya, pemandu kuis tuh zaman TVRI dulu ya, Chris kuisnya apa lupa lagi namanya. Terus juga terkenal jadi bintang iklan apa dulu, deterjen ya. Ariati teh jadi, oh Kang Sulung ya, dulu pernah show lagu Ariati ya, Kang Sulung di Purwadadi. Mudah-mudahan kabarnya baik Kang Sulung, sudah lama tidak ada kabar. Ketemu sama siapa tadi, daftar hadir ada siapa ya, tadi siang ada siapa tadi, oh ada istri Binangkit di Panyairan, ada Andi dari Ciamis, Mama Tuti Cibulan, Teh Indri Aprilianti, itu loh ada panjangnya Teh Indri, Kang Otong dari Ranca, terus ada Teh Bunga, ada siapa lagi, Butin Anggrek Ungu, ada Kang Darsa, ada di medsos ya, makasih paketnya Kang Darsa. Menu apa Kang Darsa? Terus ada ya, sudah ada yang minta lagu belum ini? Oh Reni ya, sudah ini Reni Mei. Kayak mana Reni, yang mana sini? Dari Reni Mei Gunung Cupu, salam buat Mama Depina, Teh Hendra, Kang Darsa, Ceng Ek SB, Mas Sanudin, Bunda Rati. Mau minta lagunya terserah Boy Rades. Pakai Rades tidak ini? Tidak ya. Terserah Boy dari Atik CB. Ya Boy Rades dari Raja Desa ya. Boy, terus ada Mama AA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, lagunya Gambaran Cinta yang sisiran bertugas, sehat selalu, amin ya. Sok ada Teh Ismay Damayanti, apa Ismay apa ini? Coba cik, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan teh. Obat herbal yang
1: Obat herbal yang lagi ngetop.
0: Pinter Teh Ismay ke.
1: Iya, Teh Ismay Damayanti.
0: Sesuai KTP itu. Halo?
1: Ya.
0: Sesuai KTP.
1: Iya.
0: Oh iya. Sok teh lagunya apa?
1: Lagunya Pengen Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih, Wajah Kekasih. Tipenya tipe gimana, wajah baik apa wajah berangasan itu?
1: Nggak tahu nih wajahnya wajah apa ya?
0: Apa wajah itu?
1: Dikasih itu wajah baik apa wajah gimana? Galak apa gimana ya? Nggak tahu.
0: Lah baik itu mudah-mudahan ya.
1: Emang mudah-mudahan yang wajah.
0: Luar dalam baiknya bukan
1: iya,
0: sinetron.
1: Iya, amin. Nggak
0: dikirimin.
1: Dikirimin yang pertama buat Andi ya, semoga sehat selalu.
0: Iya, Wajah Kekasih.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Terus buat Pak Edi juga.
0: Pak Edi, terus ya, buat siapa?
1: Buat Bang Obe. Buat
0: siapa lagi ya? Sok,
1: oh,
0: si.
1: Buat Teng KSB.
0: Tahu di mana
1: ya,
0: Kang Ceng?
1: Kang Herdi, Bang Obe sudah ya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mas Citi Salama. Iya, terus buat Mahendro.
0: Jadwal pisan.
1: Buat Bunda Rati, Reni Meme.
0: Iya, terus
1: Neng juga ya. Terus buat Teh Aing, Teh Bunga.
0: Terus
1: buat Teh Ani, malam Teh, gimana kabarnya Teh Ani, sehat? Sehat selalu ya.
0: Ya, amin, amin. Terus
1: buat
0: siapa?
1: Mama Deno.
0: Mama Deno. Teh kemana?
1: Buat
0: Denok.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya. Amin, amin.
1: Misalnya buat A aja.
0: Iya, terima kasih. Selalu. Ini saya, ini saya dari pabriknya, suaranya gini ya, Teh.
1: Iya,
0: pabriknya. Ini dah. Kado tidak ada pentil, nah sekarang matanya mau dikirim ke sana.
1: Kawan kata mah, makanya kalau Dede mah kalau lagi pilek, tambah seraknya kalau
0: iya.
1: Tambah parah.
0: Ternyata mau itu ke kirim paket pentil ini.
1: Enggak, masa obat pakai pentil itu
0: kado, tapi tidak buahan kadona juga.
1: Kan ini mah sehat, suaranya udah kayak gini, kayak gimana gitu, serak-serak di mana gitu.
0: Iya, iya.
1: Kalau dikencengin kalah tambah kan masih. Kalau di kan ada
0: itu sakit,
1: itu apa? Pileknya kan sama batuk, itu mah parah.
0: Untung tidak buahan kaduna teh.
1: Udah gitu aja ya ayah. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Hai Teh Ismay, terus ada AF ini foto di Gang Samolo. Oh Jaka Suara, ini mah ingat zaman layar tancap AF. Nah ini teh ya di halaman Desa Mekarsari gitu dulu teh. Jaka. Halo, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Di Habatopan.
2: Habatopan pasar baru yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop, ya. Gimana? Lagunya, Teh Bunga lagu apa? Kela, tadi itu Wajah Kekasih, ya, Teh Ismay.
2: Dari Malaysia.
0: Apa judulnya?
2: Apa Angela, Seni Kasihnya.
0: Apa itu? Dari grup apa atau sok? Sukana grup apa lagu Malaysia? Halo?
2: Ya, dari apa aja?
0: Oh iya.
2: Dari apa aja lah.
0: Iya, so, buat siapa?
2: Selamanya buat yang barisan Teh Ismay ya.
0: Teh Ismay, terus?
2: Ismay. Selamat malam ya.
0: Iya, iya.
2: Terus buat kamu.
0: Buat siapa?
2: Teh Indri.
0: Teh Indri. Tadi yang masuk teh pas siang tadi ada Teh Indri. Itu gelang obat diare apa itu yang dipakai eta? Halo?
2: Kenapa gimana?
0: Itu gelang yang eta tadi WA. Obat diare apa gelang eta? Biar.
2: Yang di PP itu.
0: Ini ada beloklah sok terus buat siapa
2: ya,
0: lagi?
2: Ya, sok itu.
0: Amin. Sok buat siapa lagi?
2: Jabrak.
0: Apa obat itu kebuhulan?
2: Seneng lah.
0: Sok buat siapa lagi?
2: Buat Mama Oci.
0: Mama Oci, oh sudah berapa ini absen Mama Oci? Anggrek ungu.
2: Mama Putra, Bapak Putra.
0: Mama Putra, Bapak Putra. Tadi kesana ke Mama Putra.

0: ke Bapak Putra tadi, aduh,
1: ntar jemput di bawah sana ya,
0: di totok itu tadi, aduh, enak jadi, tapi jadi menunduh tadi teh Bapak Putra, aduh, asah rampang
1: pasti racun-racunnya kan kebuang.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Buat Amanja teh,
0: Amanja,
1: buat Umi, dua-duanya ya,
0: iya.
1: Mama
0: Lisna, Teh Ani,
1: Teh Hendra, Hendro,
0: Yohana.
1: Hendra, Teh Hendra,
0: Hendra, Hendra,
1: Teh Neneng juga ya. Berarti belum masuk kuliah, belum banjok. Bro,
0: halo, halo, iya.
1: Mana?
0: Ada ini sok. Siapa lagi?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya, iya, iya.
1: Selamat malam. Susahnya buat saya selalu berdoa.
0: Amin, amin.
1: Udah menurut tidur dulu sebentar.
0: Yang
1: dadah gitu.
0: Waalaikumsalam. Atik CB ya, ciri khasnya pakai kacamata hitam seperti siapa? Lady Dores tuh, Ian Casella Raja ya. Terserah boy Rades ya. Tidak pakai Rades gitu.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store. Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia...

0: di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, maaf tadi mati lampu sebentar, Beta RCA. Kemana cina RCA ya tadi? Ya, sok ada lagi sekarang ya. Tadi lumayan sudah sampai hampir akhir tadi Reni Meme ya. Terserah Boy Rades tadi sudah ya. Terus sama AA gambaran cinta. Sudah, terus kayak yang belum besok satu dulu telepon ya. Bener hati, ini dapat arisan ya nomor ini, halo.
5: Halo, assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam, di Habatopan.
5: Habatopan yang paling ngetop.
4: Yang paling ngetop, iya gimana di Sinjai kabarnya?
5: Sepi, sekarang
4: mau. Iya, kemarin teh gimana kronologis Mama Nur teh tiba-tiba jam 11 dah RCA tidak bisa ditinggal. Sudah akhir kan datangnya jam 2 lebih sudah.
5: Karena hari Rabu mah, hari Rabu.
4: Gimana? Nah,
5: hari Rabu, nama.
4: Rabu. Besok
5: hari
4: juga pasang, sih bagian keliling.
5: Jam 12. Kalau udah duhur mah dia pulang ah.
4: Iya, besok juga bagian itu sih muter-muter.
5: Ini kalau mau mati nggak apa-apa.
4: Iya, tahu lah gimana besok. Ya, sok lagunya apa, benar hati?
5: Lagunya apa? Itu aja, katakan sejujur.
4: Christine, ya?
5: Iya.
4: Iya, sok dikirimin.
5: Dikirimin, buat teh bunga tuh udah masuk, kan?
4: Sudah, tadi teh bunga, teh ismai, sudah.
5: Ya, udah buat teh bunga, teh ismai, buat
4: siapa
5: teh
4: lagi?
5: Yang lagi sakit juga itu tuh, Neneng.
4: Oh, Neneng, sakit. Teh Jais, dari kapan Teh Jais sakitnya?
5: Teh Jais mah udah lama enggak itu ah.
4: Oh.
5: Yang sakit Teh Leo ya. Sakit. Semoga sehat ya Teh Leo.
4: Iya, amin.
5: Kalau Jais mah tuh udah lama enggak ketemu kemarin.
4: Oh, iya.
5: Ketemu enggak? Cuma yang nanya mamah Mariati nanya AA.
4: Oh, mamah Mariati tadi
5: di pasar.
4: Oh, di pasar.
5: Buat
4: siapa?
5: Teh Ani, Teh Arimbi.
4: Ya.
5: Sama siapa? Sama udah lama tuh enggak nyapa Umi Mawari ya, bapaknya
4: Umi Mawari.
5: Terus buat Mama Depina, Mama Halisna, Mama Ose. Buat Kang Buana Reksa. Buat
4: siapa lagi?
5: Mas Sanudin. Buat Gajet. Buat Kang Lofi. Ayo tuh Kang Darsa.
4: Kang Darsa tadi ada mampir ke sini tapi tidak ketemu pas maghrib dari teh. Ada ngirim paket biasa dari Gang Samolo. Itu apa? Nasi tutug apa itu teh?
5: Tutug naon?
4: Tutug batu. Tutug batu ya.
5: Ayo wae kaget tutug batu
4: itu. Loh, ini sudah ada paket di meja siar ini. Aduh, nasi tutug batu ternyata. Hidang tapi dah Kang Darsa mah. Hidang. Kang Darsa mah hidang ya, Kang Darsa. Oh iya. Tidak ketemu tadi pas maghrib sih kesininya. Merusuh cina di inbox teh. Merusuh ya.
5: Buat Bunda Laras.
4: Iya tuh masa kasep.
5: Buat Teh Ajeng tuh belum pulang. Mungkin Teh Ajeng tuh gak ada kabar.
4: Buat siapa?
5: Buat siapa? Kang Ceng
4: awal itu mah keliling-keliling mungkin ke mana?
5: Jauh ya?
4: Ke Brunei kadang Kang Ceng.

0: papanya tuh kemana tuh kan? Buat di sini tuh Mama Ati sama Bapak
1: Mama Ati. Ati, iya.
0: Kalau Juminton masih belum pulang tuh. Oh. Juminton belum pulang. Yang suka dengerin sama Mang Hermat sama Mama Iwi. Terus kalau Mah Mai udah sakit-sakitan Mah Mai mah.
1: Iya.
0: Sakit waktu aksana ya.
1: Yang dulu tuh yang sebelah kanan itu ya.
0: Yang kak anak siapa tuh dulu?
1: Iya dulu.
0: Udah sakit-sakitan ya. Iya buat semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Semoga pada sehat ya.
1: Amin.
0: Tunggu lagunya spesial buat Aslam. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Rezekinya banyak.
1: Belum ditek-tekan.
0: Ditunggu tuh sama Mak Nur.
1: Tahu besok tahu ya.
0: Coba besok ayo. Terima kasih, Ayu.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bunda Rati dari Sinjai. Ya, tutup dulu teleponnya. Ya, ini pesan sudah banyak ini. Aduh. Mama Asu. Oh, Neneng di Jeddah KW. Kata Mama Nelima. Cina Neneng. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeddah Bonka, Mah Neli. Ya. Kalau ke Jeddah, nanti di suguhan apa, Neneng? Oscar tuh ada ya, Oscar oseng daun karet ya. Lagunya Cinta dan Permata. Luh biasa Neneng lagunya. Ada Butin Anggrekungu lagunya belum ya Butin, sok nanti urutannya setelah Neneng ya. Soalnya daftar hadir dari tadi lagunya belum. Ya Bunda Niken juga dari tadi lagunya apa ini? Belum ngetik lagu, sok urutannya berarti ketiga kalau mau lagu ya. Ada Pak Edi itu, Pak Edi teh kemarin ya, Pak Edi Kasbon, maaf malam Kang mau ngabsen. Teh Ismay, Teh Reni Mei, Bunda Mawar, Teh Siti Salamah, Teh Bunga, Teh Neneng lagunya ikutan saja, moga terhibur. Spesial buat Akang, moga sehat, nuhun ya. Amin. Mama Nelly ini spesialis lagu-lagu apa Mama Nelly teh, Jenaka ya Mama Nelly. Sok atuh lagunya dari siapa, Gram mintanya dari Jojon atau dari siapa, dari Us-Us ya Pak. Nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory lagunya untuk sebuah nama, dikirimin buat semua mitra ECA. Tak lupa, senang sudah meni bertele-tele. Mama Nili mah ingat weh gitu ya, meni tak lupa. Ingat buat yang situ, terima kasih, amin. Menita lupa padahal mah ingat, doi gitu ya. Ingat makan Mah Neli satu kata. Kalau tak lupa mah dua kata. Ya capek ngetik nah. Ini segala dibahas. Biasa kalau belum ngopi segala dibahas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra lagunya Mencari Alasan. Wah, kok jadi garari ini? Teh Hendra lagunya dikirimin buat ini Mei Mama Depina. Teh Bunga, Wah Dedi, Bina, Teris, oh masih ketang, alhamdulillah. Istimewa buat Ayang di pintu, buat terima kasih ya, sama-sama ya. Terus ada, oke siap, Mas DME hadir. Oh tadi kesana Mas DME sama Pak Kursin ke Bapak Putra, tapi lewat itu, lewat SMA tadi, tidak lewat sana ya. AF juga tadi mampir, tidak AF ke Gang Samolo 57 tutup batu tadi. Tuh Mamah Beli sana dibales tuh, Mamah Beli bongan nyebut Jeddah KW. Oh Mamah Beli yang ngebales teh bongan, iya Jeddah KW teh balas dendam ya. Pernah disenggol Mamah Beli, jadi Jeddah KW cina sok lah silih bales Neneng. Tadi teh Ismaya wajah kekasih Siti Nurhaliza ya. Terus tadi Teh Bunga lagu Marsilnya ada Mimpi Yang Hilang dari Iklim, ini suka tidak Teh Bunga ya, ada Mimpi Yang Hilang dulu. Terus nanti Bunda Rati tadi katakan sejujurnya ya, Christine Panjaitan. Yang lalu di Memori Aceh sampai

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi teris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang nggak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit Mak Mila. Kami udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelih. Jadi nggak bisa kaku.
1: Oh, berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Iya, ada. Bu sih nangrik ungu ini dari tadi. Salam-salamnya baru sekarang ya. Melody Memory dari Don. Salamnya buat siapa? Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu. Buat Bunda Niken, buat semuanya moga sehat. Dari Butin Agung di Lembah Sunyi. Lagunya Terkenang Selalu dari Don Burst Family. Oh iya, nanti belum ketemu lagunya ya. Ada siapa lagi? Ini hotelnya juga ada hadir. Lagunya Masih Ada dari 2D 2DT Deddy Dukun ya, sama Dian Pramana Putra. Ya, ini waktunya mepet, sudah jam 8 lebih 15 menit. Ada Neneng di Jeddah KW, Cina Neneng. Hari Parintang ya, Neneng Cinta dan Permatanya. Bunda Niken di Jalan Horasbah, nanti Ceheti ya, meniris

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh.

0: saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, assalamualaikum semuanya Mitra Aceh. Ya, terima kasih masih di Aceh 102,1 FM. Hampir jam 9 ya, jam 9 kurang 2 menit. Ya, kali ini lagu-lagu dangdut lawas. Ya, silakan masih bisa ikutan di 081313458622 ya. Oke, ada siap. Bentar, tadi lagu pembuka apa tadi? Ada beku dari Bang Haji, itu lagu kesukaan Neneng di jeda. Apa Neneng? Jeda-jedaan. Sok atau teh bunga belum diobokin ini, aduh baru buka ini ya. Coba. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habat Topan.
1: Habat Topan
0: paling ngetop. Paling ngetop. Iya, belum diobokin? Belum?
1: Udah menunduh.
0: Oh, sudah menunduh. Sok.
1: Berarti ingin masuk dulu.
0: Sok, keburu lah lagu apa? Tadi
1: lagunya lagu Ketulusan.
0: Apa?
1: Ketulusan.
0: Dari siapa, Sok? Ada aneh ini mah lagunya. Dari? Lagu lawas bukan? Itu buat
1: iya, dari
0: Tutulu Asep Irama.
1: Iya, kalau ada.
0: Masuk tidak pada rugu ini makalah. Tutulus nah itu makalah. Tidak ada.
1: Ada
0: ketulusan.
1: Iya.
0: Kela.
1: Ketulusan.
0: Tuh tetulus nah. Bajakan. Dah tidak ada, tidak ketulusan.
1: Tuh. Ah bohong.
0: Asep Irama.
1: Iya.
0: Kehola. Asep benar Asep Irama.
1: Benar atau ih?
0: Bajakan tetulus. Nah tu kata Mbak Goga juga. Oh iya ada ketang ada benar-benar. Sok nanti ngadonlah dulu. Sok kirain teh bejakeun teu tulus gitu. Sok
1: dikirim. Asa beda suaranya.
0: Sok dikan sudah patebih waos jadi beda suaranya.
1: Iya sama ada menunduh tapi ada siaran.
0: Iya sok kasihan.
1: Salamnya.
0: Buat siapa?
1: Buat Kang Adeng Suradu.
0: Kemana Kang ya, Adeng ya?
1: Kang Ucus. Anggrek Ungi.
0: Ungu itu. Terus siapa lagi?
1: Ungi. Lawan Ungi.
0: Sok siapa lagi? Kela ya. Kela.
1: Bundarati.
0: Bundarati. Terus siapa lagi?
1: Teh Indri.
0: Teh Indri sesuai KTP yakin itu pasti.
1: Ambung Gambreng.
0: Terus siapa lagi? Ketulusan. Kirain teh tulus.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya ya ya.
1: Iya buat Bundarati. Moga lagi dengerin.
0: Iya.
1: Barusan
0: telepon. Oh, apa ngerumpi kru RCA pastinya cina. I bager krono etama cina i mereka yungyun cina eta krono etama cina. Pasti ngerumpi kru RCA.
1: Ya betul.
0: Wis lah.
1: Buat semuanya.
0: Ketulusan. Waalaikumsalam. Ketulusan. Aduh ini teh sampean nunggu mang

ada. Oh, Teh Hendra juga ada. Masih manco ya, Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Begadang dikirim buat ini Mei-Mei. Isinya buat Ayang di pintu. Buat makasih, sama-sama. Terus Reni, Mei-Mei, Gunung Cupu, salam buat Kang Darsa yang ngalalap. Katanya mau nongkrong di baso deket rumahku. Tuh kenapa Kang Darsa sok? Oh, tidak pege ya. Terus Teh Hendra, Mama Devina, Ceng Ek SB, Aki Malabar, Pak Edi Sinang Laut, Bu Suryani, lagunya Kumbang-Kumbang, Ade Irma. Ulu, ini zaman di RC Alama dulu ya. Zaman itu tuh pas reformasi atau sebelum reformasi ya, zaman kaset pita. Ada Iksan di mana? Lumbung, Iksan di Babantar ya. Paribasa Teh Ajeng dulu mau ke Babantar. Saat malam lagunya Prasangka Ina Sintia ya, buat penecia semuanya moga sehat, moga Ece jaya selalu di udara, amin ya. Terus ada Putih Curug di Cikawung Bojong, Habato Paterba yang lagi ngetop. Lagunya Rahasia Cinta buat semuanya, buat terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Mama Wulan juga masih manco. Mama Wulan sudah patebi waos belum?

Ismay, mamahero aujes Kang Obet teh. Ai Sukaraja Pak Edi Sinang Laut Teh Hendra Kang Aco Grosir suka maju. Bu Suryani diengkumin. Buat yang lagi siaran terima kasih ya sama-sama. Oke, lagunya teh tadi. Iya, Teh Bunga, kirain teh tidak ada. Ada ya, kirain teh tadi mah bejakeun teu tulus. Ternyata tulus ini ada ya. Dari Asep Irama ya. Nanti dilanjut setelah Asep Irama, lagunya Teh Bunga, lagu Teh Hendra Begadang ya. Teh Hendra mungkin begadang waktu malam Minggu sama si dia ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah telah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat
2: jin Allah dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.

0: tabak minum.
1: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Hitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba.

saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya, RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil, nggak jelas.

0: minum.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eta diupa balner gen. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempalongan. Tongjongjong si tukang mabok bisi seker mabok dicabut nyawa ku Allah. Batak aya dalil cek usul fikih al-yukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adaman. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ari maut engke hayang teh di tampanan dina apal jajaratan. Nyata dia pajaratan ku anak hayang teh. Hayang teh di malian mun anak lalaki ku anak lalaki na mun awewe ku anak awewe na hayang teh. Hayang teh dipimpin di solatan ku anak na hayang teh.
1: Bebanunangan harta na bener teh.
0: Jadi dengekeun, ulah mikir cicing di pasantren ge kaharepna ngadukur boga kulhu jeung kulia gagabah sia ngomong. Ya ilmu barokahna diteangana ka berkahanana. Lamun cita kana ilmu agama, berkah tina ilmu darajat diangkat. Ya rufa'illahu la

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa umari nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Acarana hiji dina raga memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nuka dua dina raga Hari Santri Nasi. Nuka tiga raga penutupan STK tingkat Kecamatan Sukabumi. Jadi acarana tilu ngajina urang gancangan. Sabab ayeuna asar setengah tilu. Nuka hiji dina raga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, cinta anjeun ka Allah, cinta ka Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun anjeun cinta ka Allah, tuturkeun kami. Maksudna saha tuturkeun kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah bakal mika cinta ka urang. Nuturkeun teh kumaha? Nuturkeun mah sakala rupa ge. Bat mengkol kakak tuhu nuturkan, mengkol kakenca nuturkan, turun nuturkan, nanyak nuturkan. Tak orang oge dina kahirupan kudu loba nuturkan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dibuger kahirupan orang teh. Dia dibacakan barzanjina, ulah ngasakadan apal barzanjina, barzanjina ditalar. Tapi praktek kahirupan anapa jauh jeung Nabi. Contoh wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Nabi Muhammad SAW teh banget seueur ka isina, ageung ka isina, sareng anjeunna hanap asor. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, sareng mika banget mika cinta jalma fakir jeung jalma miskin. Wa ijlisu ma'hum, anjeunna sasarengan calik sareng jalma miskin jeung jalma fakir teh. Wa ya'udu mamallahum, anjeunna mah sok ngalayadan jalma jalmi fakir miskin teh dipayunkeun dilayan lamun teu damang teh. Sok urang mimitian hiji Nabi teh an banget ageung ka isina, urang suka sono loba ka era henteu. Teu make tiung era henteu. Aya kene jalma teu make tiung teu era. Tumpak motor make rejing. Celana lepet gegeleun anjing. Aya kene aya. Barata kene disuka sonong teu make jilbab. Nu teu nemongkeun anu nu teu nutup orat, katemong orat teh masih kene. Aya make tiung, ditiung kan susu neuheur eteun ka hareupkeun. Menyenol, aya kene nu kitu aya. Era henteu. Make jilbab dengan make levis, bujurna teh kuat kan hentre gaya suket buket susu gede bujur gede aneh lain jilbab eta mah tiung dan jilbab nutupan orang lekuk-lekuk tubuh itu sudah tidak kelihatan lagi. Orang teh katinggal deui ngewa da pajujun paduli jalan cek jelema asa cek Allah teh salah. Ting daya pakaianan anu di dieu. Mun teu tanang tung ka ing hiji-hiji. Ting loba anu benerna, ting loba anu salahna ieu. Jilbab teh kahanapkeun teh kana susu teh kahanapkeun, ge susu sia teh teh kadate teh kadate teh kadate teh kadate teh kadate teh kadate teh kadate teh kadenyo. Mun susu mun alus mah rayun kitu teh. Yeuh aing ningalina ge. Ditutup kahanapkeun, jilbab teh rumayeun. Jadi jelema teh ningali susu maneh. Susu maneh mah bikeun ka salaki maneh. Teu beuki oge lalepkeun. Ayut ge teu sakal. Ngan-nganan kuring da kuring mah kieu bahasana paduli teuing. Sabab jelema ieu mah dilemesan teu ngarti-ngarti. Para kiai nyarios lemes teu etika. Tengah tosan kiai mata kudu aya singa si Yunyun panulitain ay ma iji dulu ku kakuling panuli resep panuli di pekar resep daya di pekar izin oke tahaya kumadinya we baik resep syukur kita kakuling panuli tuli dan kurima kudu nepikan iba beneran hak ulil hak walau kana murron ucapkan iba beneran sok senajan pikat nyerian pahit. Jadi balik ngurudan ayeuna awewe ye kalau ba awewe ye aya nu ba awewenya awewe lawe. Eta jilbab balenerkeun. Tas seragam, seragam komo seragam muslimat banyak. Kade sing balener kade sing panjang tutup jotah kitu heuh bener lah musuhat anangku eta yang katingali ku aing. Umaydeun. Tong katingali tas susu teh tong katingali geuleuh lamun nganteung katingali kene susu nyentre can bener tadi tiung ditiung deui papana kada salakina jadi sarwana kontrol pamajikan make tiung teh kontrol di paraban ku bapa di upan ku bapa susuna ditenyokeun ka batu uhan ih aing mana jis deui pamajikan katanya susuna ku batu dan teu pada ngokaen ka ngokaen mun katanya mungkin ngarangsang kok lalaki menempat situ-situ odah cai susu dari resep lalaki namun dosa dosa jadi kurusikan nabi nabi maya naik ke Ka'bah Ka'bah teh ayah reksa ku nabi dilereskan naik anjana kena Ka'bah sampai anak tinggal di tisna dah bermerayana teh isin di tisna jawab pangan hukumnya bapak meget seorang kan di tisna bapak meget mah mitis katingal kubatur kanjeng Nabi Mas dituwikan kak banget isin tuwikan berem pamentena cobain lalaki ayat era
1: ayat
0: mabok menang tuh mabok minum arak haram tuh ayat kan yang suka sono lalaki usok minum arak kadeh Pak Jun mau bawa belah aja karena kadeh aku aing tampilin akhirnya aku jika suka sono teh kuat kan nahan tampil dengan aing lain kurang dong sebab dengan jeker diharapkan Allah rek naon siap Allah dipahitkan karena bukan mabok rek kumaha gara-gara sebotol minuman dia jalan di anak muda sekarang yang penting
1: mabok katanya
0: kalau lagi kumpul kumpul tambah lagi ini apa enaknya minum kok sampai berbotol ayo apa yang itu jawaban apa? Apil di masih ibu buat kebakar kumung di carekan bu Aing.
2: Tidak apa ini, tidak apa.
0: Padahal mah apa jawaban mah? Aduh sok TikTok kan apa? Karena sebotol minuman. Dulu menurut aja roget awal nate kiri tuan. Gara-gara sebotol. Terus kuku lu mau minum na botol lagi tu mana? Ayah nak guru orang irama minuman keras. Tak cek lu mabok paling miras. Minuman keras minum segitu. Terang ku Allah ku rasulna. Dalam perkara nu haram. Jadi pikir ni teh kuku kabe. Hirup teh diintip pae. Tong jangjon. Bisi kereta balen disabut nyawa. Tong jangjon si tukang mabok. Bisi kereta mabok dicabut nyawa ku Allah. Emang mana ku cerita mangrove buka anggur merah. Dicabok ku malaikat gong dahsyatnya. Oh bisa kudu lo maka era era kuaturan Allah cek Allah hidup anu halal dahar anu halal yang halus rizki anu halal yang asal uge lo bantai IBK utama jadi haram. Ece dahar sangu gus warung dan dipaksakan we tapi kan kau tak haram. Nah kalau we hantai mata kuat tapi kan kalau lewi dan apa jujur cahaya tapi mana kena arak dan kalau lewi ada salah salah hana tapi saya tama eh tama ada lilan rek letik rek rek saya letik rek bapak haram tugas diharam berdinaskan ku Quran dikuatan ku hadis eta mah geus teu bisa diganggu gugat. Nah, ini kapan jujur kumaha hukum haram? Haram bisa. Lamun kieu kawinna, aing mah kawin ka si aing teh duwe beung hare, lamun geus misin mah ku aing rek diceraikeun rek dijejat ku aing mah lieu. Eta teh haram niatna teh niat goreng. Bantak aya dalil cek usul fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Aya hukumna berputar sesuai jeung sababna elat elatan hukum teh. Komo nu geus diharamkeun anu dihalalkeun oge lamun kaleuwihan mah bisa jadi teu meunang, bisa jadi haram. Nikah oge anu sunnah Rasulullah bisa jadi haram lamun salah niatna. Kartos. Kartos. Jadi kade, tah anak anjeunnya, kade bisi sok mabok, elingan deureun. Suka sono, beres pengajian ayeuna bebas minuman keras. Amin. Bebas minuman keras. Amin. Bebas minuman keras. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka.
3: Ya ya ya.
0: Bantuan atuh sia teh. Ulah sabare-sabare. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila.
3: Ya ya ya.
0: Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Asa aya tatalu ya. Pada musik kan, pada musik, pada musik. Cicin, cicin, ya, pakai musik ya. Musik, siap. Musik, pakai musik. Dulu aku

0: teh sabaraha umay irama mamanya eh. Teh leuwih nyawe. Alhamdulillah ieu teh cai. Kenaon ieu teh? Cai heran teh cai anu murni. Murah teh. Cai heran teh cai anu murni. Murni. Murni. Minta tisu jang, minta tisu.
1: Susu, tapi susu balik nape?
0: Singkuring teh, geus 6 tahun dengan 5 onangan. Geus gantung mik, ieu mah kucek alih we dipaksa. Geus 7-6 tahun di tahun 2018 geus gantung mik. Boga panyakit tuh eta menta ti ibu-ibu ngasi ibu-ibu tuh. Beuri do teh?
2: Tidak.
0: Rido dipake nyusut kesang ajengan.
2: Iya.
0: Kurang sangge aing lagu. Cicing. Oh aya ta. Tisu wajah ieu mah facial tisu. Tapi menana ti Alfamart. Jadi simpuling teges ayo nama cicing di pasantren pangsiun mah encan dan pangsiun mah 65 tahun ayo guru besar turun mah 70 tahun nah, jadi kuring ayo mah cicing di pasantren mulu santri aljohari santrinya 1500 alhamdulillah aljohari teh tadi kesalwa peringatan hari santri nasional di aljohari tingkat kecamatan di aljohari tadi. Jadi ada mah tunggu pasantren. Kamari anu ngonang, ieu mah ngadongeng tadi geus dirungengkeun ti Jampang. Nu ngonang. Timimiti angka 60 juta, 80 juta tapi ka 100 juta. Nawaran kuring supaya kuring daek datang. Kuring ditolak. Lain teu butuh duit, kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Di peleter teh baheulana sampai 4 panggung. Jadi sarap satahun teh 800 panggung rata-rata. Jadi capek teh. Kaluhur mah wajah teh katingali kolot, kan kahanap aya rempo. Bata alhamdulillah, ieu kuring bunga ai kita sohaeng ceurik da. Biasa pangajian geus jelema ngarebu kieu teh biasa geus biasa ieu mah biasa lapang bola ge tingung pangajian teh ayeuna mah calon gubernur oge ku kurilingan Deddy Mulyadi baheula mah panjeung kuring bae eta teh kalau ada Deddy di situ ada Jujun Deddy Mulyadi ada itu Jujun sekarang mah Jujun nonton we bungkul kamari mah ngawea ke di Bogor ceng aing waraskeun bae Kang Jujun mah geus berinvestasi ke abdi saya masih jongjon sing sehat ya Kang Jujun gitu jadi Mulyadi ya rek milih mana heung teu kudu sia teh bapak aing 44 teh pokona mah geus
3: pade
0: anjeun teh kampanye imahin kampanye aing manita anu kampanye teh lagi bapak urang pokona welkeun heuh opat kana mah di provinsi Garut mah mah mah pipiluun kuring mah ka kampanye bisi ribut sama di dieu pendukungna dibagi dua ai gubernur mah pasti kade di kabeh ieu yakin sama lamun anu teu milih Deddy milih nu teu meunang aduh geus kayak ngomong naon tadi nabi teh tadi teh ya bu jadi beres ngaji kaera orang kudu ngalopaan era lamun perkara goreng nyarita goreng kudu era lamun nyarita kurang halus kudu era lamun mau bawain hutang ka batur kudu era.
3: Kudu era ngahutang teh. Dan kebiasaan ngahutang teh. Era-era dibere ku warung ngahutang we, eta warung CN di hutana.
0: Hujan euy, aduh alhamdulillah. Aing ngaji di mana hujan mah.
3: Meresa, wa tawadhu. Nabi mah tawadhu. Tawadhu, teh tawadhu. Tawadhu mah tara ngawa duit, tawadhu. Ieu mah tawadhu.
2: Allah.
3: Aing tawadhu teh naon? Handap asor. Teu pungkutang-tang pareke teng-teng. Tersombong rendah hati tapi terendah diri, beda rendah hati jeung rendah diri. Rendah hati mah nyata tawadhu teh ngaranna. Nabi mah yeuh teu pernah males lamun aya nu mikah ngewa. Nabi mah mikah resep ka jalma nu mikah ngewa. Nabi teh rehak eta diciduhan Nabi ngamuk henteu senyum smile tersenyum Nabi lanjutkan perjalanannya ke masjid diciduh di kumah we eta eta ciduh kafir teh subuh kadua wak eta mah rehak di koek-koek di jam 8 ngadawan subuh begitu subuh diciduhkeun deui Nabi tersenyum. Begitu subuh katilu Nabi ngantosan anu nyiduhan teu aya di tataroskeun. Ka mana ieu sok nyiduhan kami teu aya Kanjeng Nabi teu damang teu damang. Masya Allah, rek dipilarian rek teu rek dilayan beres salat Nabi nguriling dengan imah anu sok nyiduhan. Disuka sono aya teu nu kitu.
1: Gaya.
3: Aya urang suka sono, moal naon coba? Bawa minyak bensin sejerigen diawurkan di juruk imahnya paling kayak gitu orang lo bener tuh. Nabi datang ke imah anu nyiduhan diket roh bumi menyiduhan anak. Assalamualaikum, peace be upon you, anybody home, would you like to help me to open the door please? Arti tuh
0: bahasa Inggris aku kuih mah kau koro-koro bahasa Inggris itu kunci kunci nak kayak bukan lima di mah kunci Inggris
3: sah di luar
0: Abdi Muhammad
3: Muhammad sah
0: Muhammad usah di cilu handa ku salira
3: rekaun tadi ngecek gelut
0: goreng sangka sabab manena gesok biasa goreng ka Kanjeng Nabi sanes abdi teh ngantosan cilu di salira biasana mampir kana pipi abdi enak teu aya ngupi-ngupi nuju teu damang abdi teh bade nyalakeun panglayan antara percaya yang ente si kapi muka panto berai di muka panto jelagadan jelama anu pika cua anu pika cua kumane jelama anu pika kicit kumane jelama anu pika cua kumane datang panggilan yang ngalayan kakang kamanehna dulurna, sobatna, baturna, sahabatna tatangana, cana yang ngalayan di tiga acan tapi Kanjeng Nabi panggilan yang ngalayan subhanallah itu akhlak Rasul
3: tawadhu
0: abu hati boro-boro Pak Jujun sebal tak kata tangga oke ta kasebeleun saya tama mun ka pangajian oge sok pamer kekayaan ditemong-temong ada gelang oge saya males aduh mah dikikil tanda gelang oge
3: teun maya tuh dan buka nanu si eta leungeun-leungeun si eta gelang-gelang si eta nah bener ribut bener teh teu cenah rugi kalau mun cicing teu geuleuh cua atuh beli sombong-sombong teh bae dan sombong manehna nu rugi di hareupan Allah manehna bener teh.
0: Jadi kudu riwe ka gering-gering ieu mah tatangga nyeun mobil meuli mobil mana jadi huntu. Tatangga imah mana kuliah?
1: Panas tiris.
0: Panas tiris. Tatangga meuli mobil mana naik ambulan.
1: Pingsan.
0: Pingsan. Tatangga meuli parabola mana meuli parame.
3: Iya. Umat Nabi mah
0: iya, tatanggal beli mobil, alhamdulillah. Tatanggal api ka beli mobil. Jadi waktu mah kagaru jaman piknik sugan bae mami lu urang mawa urang. Kitu atuh. Da aman suka sono lurah teh bakal tenang lamun rayatna kitu mah. Ieu mah pan lain atuh dajeng tatare teu wawuh. Gara-gara beda milih Bupati Garut nu hiji Dr. Helmi nu hiji Syakur. Oh nyen plang pabadag-badag parup-harup ikan nutupan pantona papali jeng jelma tepali nonton tuh patanya pabalir-balir aing mah pendukung Syakur aing pendukung Dr. Helmi aing mah mau jadi Bupati na Dr. Helmi Dr. Syakur. Kamu pasti akan siang atau lagi kayak kasih dan sudah teri. Bener teh lu, bener teh. Lu jadi bupati apa yang kata? Lalu menang misal pas Syakur, Dokter Syakur. Lalu menang Dokter Helmi beda. Helmi mah dokter, Syakur mah dokter. Dokter Syakur. Salah yang jujur dokter. Dokter Syakur menang Dokter Helmi. Namanya ribut kan tempatannya di tatana mana naon kariwa ribut ya kudu riwa kudu kia ya diajar ayin sama dewasa baru politik tegas diajar dewasa dalam hal yang sama kita bekerja bersama-sama dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan kabeh rek persi semua Madiah enu sholat ke masjid kabeh. Benar tuh? Bersama-sama dalam hal yang sama. Dalam hal yang berbeda sama-sama bekerja. Nuhiji usoli, nuhiji tausoli. Beda, beda. Sama-sama bekerja. Dalam hal yang sama kita bekerja bersama.
4: Sama.
0: Saha sok persis Muhammadiyah enu sarua nu tah salat ka masjid bener teu? Dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja. Ini usoli, ini kunut ah bari mana aing-aing anu nusanana. Tah kudu kitu ieu mah masyarakat oge. Mana waktuna gotong royong? Mana waktuna masing-masing? Nyawok, hak pilih. Luar langsung umum bah bebas rahasia. Boro-boro tatangga salah kitu pamajikan rek masing-masing beda teh jadi masalah. Nu penting dalam hal yang sama bekerja bersama-sama. Penting mah cuma bekerja bersama-sama we di atas sanggung kamu kan di bawah ini kedipan bener teu?
5: Sok ibu sok.
0: Bener teu? Sok ai milih mah paduit teuing, ambil rek milih si A, ambil milih si B. Ah, paduit teuing kudu ribut tah. Tetap matak jadi nanaon ayah tuluyna wa yuhibbul fuqara wal masakin nabi mah banget cinta ka fakir jeung miskin tawe ngasah bebarengan jeung fakir jeung miskin teh resep kitu wa ijlisu ma'ahum sabab nabi ge sarua bebarengan diuk resep lamun ngaliwatkeun jelema-jelema anu eta teh resep teh wa ya'udu mardahum lamun gering dilomo. Nabi begitu sok diajar orang oge seutik-seutik akhlak teh nurutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkuring ge keur diajar jauh keur diajar kapungkur ka bahanum diajar kudunya ka jaman we ka ngewa ka maneh kitu ajaranana teh. Jadi mun di Cinuhan ku batur teh ieu kirim makakak nyuyuhan teh kirim makakak. Aya eueuh di Surasono nu kitu. Dikirim bedog ku siam mah. Kirim peureup madak-madak. Boro-boro jeung tatana jeung salaki geus ribut we. Rek lebaran sok ribut. Urusan naon, urusan pitayeun mah ribut teh teh ku bapana tinggal di batu mah geus pelenggu-pelenggu mah kan ge. Geus dibeureum mah geus dicek geus itu geus ieu geus mun itu sagala rupa. My love eta naon ge non sepre naon ge.
4: My love.
0: My love. Cenah we cenah da ieu tar balanya bapa we uyuh aneh. Lalaki sok balanya awe ne ka bina-bina teuing geus teh. Pikeun we duitna ka awe we. Ulah di balanya aku salaki eta lalaki kopet tuh sok balanya. Waduh, kami minyak balanya sorangan mana aku balik bumbu nih kaki bilang bina keli sih sama cuma percaya sama majikan he
1: sama sisi keli
0: sok ayah laki gitunya laki batu ya sok ayah begitu orang sok asor lante tepati lu jadi diajar akhlak Rasulullah beres di dia mudah-mudahan sing nurut karena sakumah lu dicontohkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki tanggal bab muludan seletik we. Muka dua hari santri alhamdulillah cek batur Pak Jokowi teh goreng tapi palmah gesnyian hari santri mah kurang kudu ngaturkeun ka Pak Jokowi sabab di era Pak Jokowi ayah hari santri nasional alhamdulillah geus era Pak Jokowi na geus seuneun di lah pokoknya mah hari santri nasional ayahnya di zaman
1: Jokowi
0: jadi orang berterima kasih santri dihargai itu alhamdulillah kita ngomong bang santri ya gak sih pas santri kan anak acan aduh acan ayah ngajak di dia urusan pasal menyantrena batur mendeket ayah urusan ngasukenya ayahnya ayah hari mawon engke hayang teh ditampanan dina pajajaratan nyata dina pajajaratan ku anak hayang teh hayang teh di manian mun anak lalaki ku anak awewe ku anak lalaki namun awewe ku anak awewe na hayang teh hayang teh dipimpin di solatan ku anak na hayang teh hayang teh diadanan di kuburan ku anak na hayang teh di pasangkaran gente di pasangkaran gente lain teh di pasangkaran mari kelulu kumana ya tadi mah kuring bari live TikTok bari hari santri nasional teh sabab kuring nemongkeun baruda kuring keur paskibrakana baruda kuring keur baca teks undang-undang dan pembukaan undang-undang teks Pancasila jeung ikrar santri ditemongkeun ku kuring cek kuring siapa bilang santri itu tidak gaul tuh buktina paskibrakana teh teleh ku pas kibraka nasional cekain teh tengongkeun ku kuring tadi kau santri itu nyepeng HP di teun kuring haram santri make HP lamun nyepeng HP di peprek di teun aing marek iPhone rek iPad rek AI lain dijual di peprek ya ayo hariman tidak boleh ada handphone kecuali Rois murabi dan orang-orang yang ditunjuk santri yang umum tidak boleh kepala asrama boleh gitu karena kalau ada sakit segala macam menghubungi orang tuanya gaul tidak gaul disebut gaul tanya akhlaknya halus tertinggalin urusan zaman entah ini ngapalin pajujun apa? Ada yang pun ada kasaha Gusti Allah udah mengaji cintakan ayamu Allah kok Allah pasti dibuka hikmana mata Allah maftah lana hikmataka wa ngasyur'ana rahmataka min khazain rahmatika pan gitu doa anaknya Allah memukakan ayamu mata pak boga anak dalapan hiji tukang mabok aing mabok cai naon eta rasaan aing tengana nama AO AK Vodka Brandy Sipa Segal Columbia Whiskey Jennifer Benson Luna ngapal ke Cilce langsung namanya apal Luna ngapal ke Luka dua tukang judi Gawe nate di pos rona we Balak Ayah kene nusuk garap leh Urun Tereh paes yang nunggu pleh mah Selalu pegawai nasi di podaran modern siap Bukati lu tukang judi Matak tangan nate botak kue tarang nate. Ia mah dibotakan dagas umroh. Yo, ia mah tarang na ngalegaan we dagawena napakan tarang. Selain keluar, dua opat aduh. Tibalik aing masang opat dua edan. Buka tilu gawena teh gogorokan we si Michael Jackson kabul di Garut. Coco di coco gendi ruwakeun di coco deui samelara gawena teh. Aduh kabayangnya mun pae boga anak loba kitu ditanya cik malaikat teta cenah ayah sa anak maleta cenah alhamdulillah malaikat anak loba boro-boro anak siapa anu bisa ngadoa gawena ke nganukur nyanyi wungkul tengaji gawena ke nyangan jukut ke bari nyanyi weh tumari mama tumari ma kena takdir tiang widi yang kuring jangan jenta di cawana ampun para kita harus bukannya hayang di titang wain ya mau ini isyarat ya duduk saya ingat tanpa selesai ingat kali cicin cicin cicin relatif soalnya maka bawa hujan ditahan lah hujan aku Allah itu di bumi bumi besok di setik ini pesantren ke wajibin anak-anak pesantren anak kuring lima hiji dokter muka doa dokter lu hiji muka ini gak di gontol dan kuring ngarita paun tinggal di budak gawenan ngalamun di gontol nah bahaya tarik ayah jadi naon ayah jadi dokter awas jadi dokter ayahnya ke spesialis ayahnya muka doa dokter muka tilu di gontor pasatren toh eta dongeng budak eta yang seri ngadapok we tilu peting tedek tahan tedek minum tesolat temani pokoknya mah dikusur balik deh ke tempat eta ngadapok demo hayang dilaporkan ke kuring namanya dibalik ditarik gitu tapi kabar si ustadz nanti kuatkan ngelepon Pak Kiai putra Pak Kiai begini begini begini begini kumah jawaban kuing sama ehna sebab saya tidak mau gagal lagi seperti kakaknya alhamdulillah ehna terpahe ehna kena S2 di UI hampir selesai S2 nya di UI mau langsung S3 muka opat kalima masantren di Salafiyah di Haur Kuning terdekat balik si bungsu tetan unga dijemput tetan dia dibawa dijemput kan itu ditetan balik supir teh gak usah dijemput katanya dede kalau mau pulang mah pulang sendiri mohon balik betahan alhamdulillah kuring sujud syukur anak ayah dua saya kader kenul ke pasantren amin gawe ditelepon antar tilunya hari dua dokter teh unga waktu kukuring di telepon nah sebab siang teh sholat di mana Mina lagi di mana begitu ada awewe muka dua mah udah sholat belum pagawean unga waktu gitu muka tilu tetara di telepon dari pasantren komo luka opat luka lima matara di telepon sebab dijamin pasti sholat dan cicinnya di pasantren tak itu tak udah ini titik imas air dengekun buka peta mai sarong sok mai sila mai bulan sok mai mana mata kudu syukur ya pasangan anak jatuh kudu syukur kumacaran yang syukur ini kesian asukun kuring di ayuhani boleh tetangga setempat masuk ke ayuhani asal kudu ngomong sehingga santri anu tiluan lamun mau ngomong tuh bisa kayak inget atuh dah umpun kuring jaman ngobong malah nikmat ngobong teh nikmat ker di longo nikmat damu teh masantren mah teu ngarasa nikmatna di longo teu ngarasa nikmatna ngantri damu jaman kuring mah bola teu ngarasa nikmatna ngadahan ribet tutung Ayeuna mah di DPU-keun panehna mah, tapi ngantri. Teu ngarasa nikmatna beakeun dahareun. Eta teh aya tatanana di pesantren. Moal karasa. Moal diajar mandiri budak anu ka pesantren mah. Nu pesantrenna ieu mandiri. Mandiri, dia nyuci sendiri, dia mandi sendiri, dia makan sendiri ngantri, dia juga bisa ngatur waktu, kapan waktu tidur, kapan waktu bangun. Wadah disingkuring, satengah opat ke sudang, sholat sunat subuh, neng kobliyah, dawuh badiyah, mendawuh badiyah ulama kayak kobliyah bahasana, sholat sunat subuh, terus sholat subuh, terus gitu zikir. Terus zikir terus naon isyrok, terus isyrok isti'adah, terus istikharah, sholat isti'anah, terus sholat duha, karek bubar. Kira-kira anak kecil untuk mas santren gitu mah. Jam tetap karek gudang, molor kene. Nah bapaknya kesarwa setengah genep karek gudang. Ya, nengekeun. Ya orang cokot maghrib. Memang maghrib setengah genep geus asup ka masjid. Sholat qobliyah maghrib. Zikir geus sholat maghrib, zikir geus zikir tuluy naon. Terus khataman, geus khataman tuluy naon. Sholat ba'diyah, sholat awabin, sholat taubat, sholat naon. Birrul walidain, terus sholat hifdzil iman. Coba geus kitu karek sholat isya, geus sholat isya tuluy dzikir, geus dzikir sholat
5: witir
0: lain, sholat syukri lailatul qadar tuluy khotaman, karek bubar, karek ngaji kitab. Ari di iman bakal kitu mah. Ngaji, tapi kan ke jam setengah 10 penting, setengah 10 eureun, jam 10 ngapalkeun, ke jam 10 ngapalkeun di kobong, jam 10 sare, kurang setengah 4, gitu rutinitasna, gitu, eta pasantren ngaranna. Ayeuna nu ti santri, nu tadina santri, jadi ketua DPR MPR RI, santri. Aya nu jadi anggota dewan, aya nu jadi anggota MPR RI, aya nu jadi bupati, aya nu jadi gubernur, lega sadumeureuh Jawa Barat, aya gubernur anu tadina santri. Jadi ulah sok nyebutkeun santri teh kumitut. Ulah kasi eta si eta mah naon? Bisa nage kuliah jeung kulungkul. Bekal naon kana ge? Taulah gitu. Dia dengekeun. Rek nanya ke orang Sukasono. Urang Sukasono boga budak geulis kacida. Torojol aya jalma anu tumpang BMW hayangeun kana kece. Tapi barang datang ka imah teh timiti datang jam 9 ngong lohor ngong adan lohor teu ka masjid. Mau adan asar ngaji dobe di imah. Nu kahiji teh. Terus yo luka dua, tumpak ojek, katingali mayat ojek.

0: sina gue. Makanya beja-beja kata tangan. Salon minantu abi mah tanu nu sok BM bae teh. Cinta tangan teh saha? Eta calon nu nanyakeun. Waduh, salah sia jujur. Dengan jodoh dengan penghartana cek Allah cek Rasul, cek Rasul. Dengan agama na fadfar bidat idin taribat jadat. Aina prakteknya beban undangan harta anak, benar teh? Tanyaho harta nate mana ninja nate teh BMW nate? Hei, herah ke si BMW nya nyaho isa RW, BMW nya mana ninja? Mending santrian aja, mesin turun tina ojek, tapi harga diri nanti atas. Itu namanya BMW. Degeken, di Sukasono ayah Ustad hiji, ayah sarjana 10. Nusok dihargaan Ustad apa sarjana? Ustad sarjana. Namun butuh ayah tahlil di onang sarjana apa Ustad? Namun muludan, ngariung, apa budak lahir, ekahan, sarjana apa Ustad udah teh? Jadi hargaan mana sarjana yang Ustad?
1: Yo, tinggal di Jujun Junaidi.
0: Santri tuwe. Santri ngedepong jadi dada aing. Ngalonggan pake kalam, kalam anu meledak teh bau pake busa teh baheula. Tah guru kuring pandang, pandang Syamsuddin guru kuring di SMP di Tanah Liat Ma'arif baheula. Negeri Sukawening bahwa teteh santri sanawiyah aliyah telah pernah masuk ke sekolah umum sabar diajarkan di SMA pasti diajarkan di Anaya tapi TKB diajarkan di Anaya diajarkan di SMA umum contoh udah pernah kutip contoh ke gue ada orang Sukasono gue jelas lurah he. Cing rek nanya, PKN diajarkan di Anaya? Biologi diajarkan di Anaya? Di SMA diajarkan? Fisika di Anaya diajarkan? Di SMA diajarkan? Quran hadis bahasa Arab di SMA di Anaya diajarkan? Di SMA diajarkan teh? Loba nunte, batak ngasupkeun sakola. SM di Madrasah Ali Anaya bahagia kudu nama lin gengsi sete anak saya mah di SMA negeri atuh di bangga cantangku anak siata berkaya ilmu barokahna di teangana keberkahanana namun ciptakan ilmu agama berkatina ilmu darajat diangkat ya rufa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله كبه أتو الله كده بقول الله أنا لسه كده سويران لو ما تقرأ من آيات القرآن الله سيكم بابلي كندي يا رفاعي

eta mah belagu dari Quran. Mangkunan ka warung mayar sa

Allah. Orang kami juga akan menjadi gitu. Allah, Allah. Allah bakal ngeluhurkan derajat jamaah iman dengan cinta. Iman dilakukan. Allah bakal ngeluhurkan derajat jamaah.

0: pirang-pirang karaja. Jadi dengekeun ulah mikir cicing di pasantren ge kaharepna nganukur boga kulhu jeung kuliah gagabah sia ngomong. Bisa jadi lulusan di pasantren jadi pengusaha besar. Lulusan di mana eta teh? Di kastrologi? Universitas Kastrologi, Kastro ngalibat bahulahi. Dia balibat tutup, kadang-kadang ngalibat gigi. Minum cair atas. Maling cengek di maco om. Dan lagi uya cengek liwat. Sakitu weda harte. Tanahnya ribetan, segitu minum cia tau. Berkat cepun aina budak aina minum cia tau. Beretung muntah berbah. Kuring mah baheula nginuman cai hata jaman baheula da ikhlas teh yang ngaji berkah we awak teh jang-jang we awak teh tak kitu mata ge sirup santri hidup santri hidup santri santri well santri well santri well dua tah. Mudah-mudahan lah kayak maka kepala santren itu yang kami amin santren mah gimana weh yang penting maka santren di mah ayah naja tong jauh-jauh deket weh mulai makan jauh itu kan deket itu naja tadi usian kan jauh umum anda iya mah pun anak mulia mah nunggu semua ih kamu buat ibu iya mah padujuk ih alim ibu mah kalau non dipisah ke sana si bungsu mah ih alim waduk sia diciuman di dalam neng-neng kayak di akhirat jadi musuh inna min anfuajikum wauladikum aduhul lakum fahdaruhum pemajikan mana anak-anak mana jadi musuh pikir mana hati-hati budak bisa jadi musuh ke kolotna tong di akhirat di dunia geloba budak jadi musuh ke kolotna akhirnya budak mayahan kolotna geus biasa berita na TV geus biasa a'udzubillahi min amin itu akan putra sing sarore amin amin Allah ya Rabbal amin buka tilu ieu teh pangajian teh di neraka SPK seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan aduh melihat kadinya teh ingat zaman Beto Mustosalia aing kieu teh peto-peto teh juara MTQ kieu loba saksina di Garut baheula juara kabupaten kieu teh baheula MTQ sorana enggak jerit berlama tuh sorana jaman baheula aya mah geus sesa setrum dua kali eta sora teh sesa setrum dua kali geus dua kali setrum teh 2016 2018 dua kali setrum teh lain mah tak teu narima onangan ieu mah ka dieu we makanya bersyukurlah Mang Ali dan kawan-kawan amin dan aku datang sabaraha saurang prajujur teu make sabaraha ka dieu mah kita mesti jadi ah nanti dari itu menghargakan sorangan. Bisa rebutnya jujur aja kan mahal dimahalkan kuara nena. Aing main mahalkan alhamdulillah. Kebayang coba sapuai opat panggung minimal sa panggung 20 juta ding minimal. Coba kenal udah cerita. Kering itu mana itu namanya lu bukan dia aing dari dulu. Ima izin Allah weh, izin Allah doa di urang Sukasono mudah-mudahan puring balik tidak cager atuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah jadi mun ingat karena STK atau MTK ayah MTK, STK, MTK Pak Musa, Pak Allah tilawatil Quran ada STK mah seleksi tilawatil Quran atau diseleksi ke MTK gitu. Nah STK urusan-urusan kacinta kana Quran dangukeun hadis raya hadis raya masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utruja perumpamaan mukmin anu sok maca Quran seperti buah utruja kumacina buah utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun amis bari seungit
1: tahu tanu amis bari seungit
2: simana lah
1: lagi.
0: Gimana lagi boleh?
2: Duren.
0: Bukan dua. Wa masalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an kama sari tamroh la rihalaha wa ta'muha thayyibun. Jalma mu'min tapi taradaek maca Qur'an eta saperti buah tamroh, korma tamroh mah. Tepati seungit tapi
1: amis.
0: Tah eta nu kadua jalma mu'min taradaek maca Qur'an sida heuceuk. Hei, coba kita ahli Qur'an heuceuk mah geura urang sono. Qul huwallahu ahad. Mengeli coba hebat orang di rumah. Qul a'udzu birabbin nas. Luar biasa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Hadis buka dua mukmin tangan naik maca Quran mana? WA mulai nggak objektif, Ernie terkancang dibuka Quran, jadi buka tak turutan uing, lain sombong, iya mah merek contoh, kuring kan maca WHP, tapi kuring boga boga nakhtim, coba download nakhtim. Nah, nakhti makil begitu dibuka tuh ayat Quran tuh ayat Quran tinggal di tidak deketan teh waktu tadarus kuring tak ayat Quran jadi memang macam muka WA maca lah ayat Quran ya dibaca lah inna wala baiti wudi'anin nasilal ladhi bibakata mubaruka wahudan lil alamin karek di pareman cokot karek muka WA. Nah, kan buka WA, ayah WA, tuh WA. Boba WA na. Tapi setiap buka WA, mun di pareman kukuringa WA, dibuka dari ayat tuli tina ayat tu tadi. Jadi maca Quran, maka download nakhtim, ngarana nakhtim. Gina Play Store coba download nakhtim taena nu dareukeut beureuna sok nakhtim. Jadi mana tadarus kurang lengkap asup ka jelema nu kadua jalma meunit taradaek maca Quran siga buah korma. Gancang ada nu katilu wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salin raihana riyuha tayyibun wa ta'muha murun. Jama munafik daek maca Quran saperti buah raihana seungit-seungit mah ngan pahit rasana naon tah seungit tapi pahit naon naon tah seungit tapi pahit apal teh batrawali make make parfum geus seteh katanya parfum kenanga naon batrawali make seungit tapi diasaan. Sebab itu jama munafik sok maca Quran eta. Nu kaopat wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanthala la rihalaha wa ta'muha murrun. Jalma munafik taradaek maca Quran keur munafik taradaek maca Quran siga buah hanthala kumaha cenah cek Nabi nya pahit nya meledak bau. Naon tah? Wacang kudu. Jaba bau, jaba pahit. Cang kudu masuk pahit. Pokoknya mah aya buah tapi pahit, jaba bau. Eta teh ciri jelema munafik tara daek maca Quran. Urang mah kudu jadi jelema mukmin daek maca Quran. Kupelihan luar STK matu sorang nau sih kak jangan lu biasa. Biasa lu ngaji makanya. Jangan Khairuddin. Bisa sih kak jangan Khairuddin atau alus sorana. Itu imah macam-macam murotal atau mau alus gitu tak. Nufasih, anufasihat.
3: Lah imam, jadi imam siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alus akrohum linnas, syarat imante nu pangalusna bacaan Qur'anna pangalusna, dan pangkolotna kolot korek maca Qur'anna ditukar. Budak gurak, budak norak alus maca Qur'anna diharap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

si sesa setruk oge kabayang mungkin sari setruk genahen dengan seling surat teh cacak-cacak sesa ayah kene gitu kan dialusan bacaan kesing halus bae baca Quran kuliah jengkulu gitu jadi masalah dan jadi imam aya teh kudu kena-kena apa Quran wah baca Quran panjang tinggal imam aya kolot canggeleun sia teh ulah gagayaan wah tapi ka aya jeger kapok ka masjid kumaha caritana kuninina ka masjid imamna balaga manya al-baqarah dijadikeun dua rakaat disebut pang bisana baca Quran balik bukteng lo di tukang ta mamu mai aki-aki ayah naon poin di meja lain eta siate dan siate dan cantang tu ikhlas baca Quran panjang teh wate siate hayang kapuji ta baca Quran panjang teh hayang dicebut ku jelma maneh tahfidz Quran kain ngapaduli diserang oge sok kain mah cangkemos kuaing kamunya atung mulai husur dan ngelengut di tukang ngelengut ambil tengah gubrak oge kita si jeger deh karunya apa isukna masih jeger rek sholat nanya hela ka imam mam kade sakadeng ay kamari bapak imam maca surat naon subuh kamari al-baqarah naon artina sapi bikang oh ini panjangnya ada yang apa dia maca surat naon alfil non hatina gajah ah mau jadi sholat kamu nasa mau jadi sholat al-baqarah wajah sapi panjang kamu surat gajah kan ini ngomong jalan mamono maki itu benar peserta seleksi tilawatil Quran pesantren ke sinang aja Al-Quran si nyujun bahwa segala digarap Quran digarap milu kalimangan ngaji gitu si nyujun bahwa pangwanianana di limangan santri kita nyakun ayo Kang Herman Gojali teman-teman ngajar mujawad nate baca Quran nate kiroat nate mujawad nate siapa yang mau nyoba ngacung aiman nah aja ngacung dia tuh bisa tapi lamun tuh bisa kadengen ku sorangan sorangan kadengen di pematahan beda jeng kabe brong genep ratus kabe atur mutan lo tuh bisa ke kabawa bisa we siapa tuh gitu sana nyoba ngacung padahal tuh bisa tapi hayang ketinggalan palbah mana salahna suka ku guna dibenerkan gitu atuh itu pesantren bahulah kalimbangan hayang ngaji dobit pesantren kamu alimui gitu hayang nyaho dobit hayang nyaho alip lam teh sebar hiji dan rupa-rupa alip lam teh bahasa Arab mah beda yang bahasa Sunda boro-boro ngarembor besrobah robah huruf robah baris salah hartina beda hartina doroba ges nengel subjek duriba ditengel objek beda itu lain syakartum sajamanu syukur lain sakartum sajamanu mabo kakade sing benar sing netes ustad ayman cakuran rewa il ta'adzana rabbukum la il syakartum la zidannakum gitu ngomong teh ulah asa-asa lain sakartum la jidannakum la azid la il syakartum gitu segitu ayman cita dan ngaji mananya al-fitnah tu asyadu minakot pintar dia lebih kejam di batang pembunuhan pantaulah sok mitnah mitnah mana kain maling senau lebih kejam badan pembunuhan hanya mitnah maling senau lebih kejam badan pembunuhan datang ngaji padahal al-fitnah tu dirinya mah kekafiran sabab ayah sahabat nanya ke Rasul ya Rasul ya teh pada perang Badar teh bulan puasa kuma orang ngebunuh jelema ke puasa kuma datang surat eta al-fitnatu asyaddu minal qats ayat eta datang kakafiran mah lebih asyaddu minal qats daripada pembunuhan
bunuh we kafir mah teh naon kitu teteh. Jadi lain mitnah paling senang teteh meunang ngaji teteh pa mata pesantrenkeun budak teh sudah jadi santri memiluan STK memiluan MTK insyaallah muludan ongko STK jaba masantren ongko jadi santri lengkap PKB insyaallah anak anjen bakal jadi anak-anak anu saleh insyaallah mudah-mudahan sing saroleha amin bapak-bapak sing soleh amin sing bisa nurunkeun anak-anak anu saleh salehah amin geus

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Demikian cerita dari

0: Produk herbalnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The Tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah.
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
7: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Kusmana, tempat tinggal RW1, RT1, RW12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh lah.

0: dengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal sultana. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.

0: Produk Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
5: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
6: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat